kuma wadi no kuoko. Grootfontein di kumi kati makuma wadi no kuoko no the Fuji, Helao na Fiji, di kumi no the Fuji kati makuma wadi no kuoko no Ihatu, Hentis bai kuoko wadi kari di kumi no Nem. Karasbeg di kumi kari di kumi no kuoko no Ihatu, Katima Mlilo kuoko wadi kari makuma wadi no kuoko no Ihatu. Ketmanswap di kumi kati makuma wadi no the Fuji, Korihas di kumi no the Fuji kati makuma wadi no Ihatu, Malta hie kuoko ne kati makuma wadi, Mariental di kumi no the Fuji kati makuma wadi no kuoko, Anon ngamingus dikumi kare dikumi no kuoko no iwadi. Nkure nkuru kuoko hatu kare makuma wadi no kuoko no ihatu. Nuot uver kuoko ne kare dikumi no kuoko no iwadi. Oka hao kuoko wadi kare makuma wadi no kuoko no ihatu. Oka karara dikumi no thofoji kare makuma wadi no kuoko no thofoji. Oka ukweyo dikumi no ihatu. Kati makuma wadi no kuoko no iwadi. Pofoji na okongo. Omaruru kuoko kare makuma wadi no kuoko fochi. Omthia dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuoko hatu. Pofoji na undangwa. Opuo dikumi no ihatu kati makuma wadi no kuoko wadi. Oranye mundikumi kare dikumi no ne. Oshakati dikumi no iwadi kati makuma wadi no kuoko no ihatu. Oshinene dikumi no thofochi kare makuma wadi no kuoko. Outapi dikumi no iwadi kare makuma wadi no kuoko no ihatu. Oucho dikumi kati makuma wadi no kuoko no iwadi. Rehoboth kuoko hatu kare makuma wadi no ihatu. Rundu kuoko wadi kare makuma wadi no kuoko no ihatu. Sesfontein dikumi no thofochi kati makuma wadi no kuoko no thofochi. Swakopmund kuoko fochi kare dikumi no ne. Teresby dikumi no iwadi kati dikumi no kuoko no thofochi. Tsumkwe dikumi kati makuma wadi no kuoko no ihatu. Tsume kuoko fochi kare makuma wadi no kuoko no iwadi. Valfesby ine kati dikumi no kuoko no iwadi. Ano vinduka kuna kara keonshi ine. Kate makumi mawadi no iwadi. Diwane manakeho mapumbero omupepo diarero. Maenda ditunga dietu dia Namibia. Nengabinga kemo utenda unone nganyi na utu wane na atwe kuno. Iratutu na mene kakuma thithi kukuna kui yuvakarash. Ditende rado diaro ni dinakuchaka. Tukuro itherekeho nukukara tunadimu kako inoshi. Kutunda diarero kate kumahoro thifike sino. Nganyi dikareko ditenderera thetu kone. Kukuro ithera keho ruvedhe ruru hem. Mnyimadho karuvedhe kafupi, tukatoeke mambudhi awendetu awaha na rika nyitha miaka. Mudi wa dudiaro. Tumeshikaya kambudhi wangu wangu ku 6225. Iwadi kuwa kono... Dishesha. Kuwa kono thofochi iwadi iwadi iwadi kuoko. Kuwa kono thofochi iwadi iwadi iwadi kuoko.

ngacibadna kubora mamuterere umhakwa ngacidadona kupinduka kokokeho kuuroitha udidi oye kuuroitha udidi oye popona kupinduka popaya oyo anatanga kupinduka kona kukuiva ngacimwa wadi pamweyangwa kukenga cidekeho ndi rwadi rufo rokuyara diarero papire mvo papire ukuku tukuyara vene ndadona kachwa mungonda thoi inuthomudio ethiwa kona kuruwana kehediwa kehediwa keheno

Asetomwena kama kuiza motai kamone kasi vanona kwakuvarundira tuvakuvarundira kapia ari tesapo iponga mostaura vanona kapia tuvapema tuva ndio tuvapema tuva vanona gao tandasi usina stwana sinyea kwakuvarundira nyika seka psingoso uize nimwe ipotuli peni momo kuli pa magano kostwa setu sakara pasa vanona ava atupe matua ava kara asiko nomvura dokohi ndika pa wagwana simpe mbapi razo usingi ngape mwaka gwedera karite sapo iponga mustahura.

0: Radio FM.
1: Halo.
0: Tuan tambah lagi di kuamu.
1: Ya ro, enggak nani.
0: Awe nyus ya.
1: Ya ro.
0: Baba sih.
1: Awe setelah wawa.
0: Ndangi.
1: I enggak pilih akar hari kuamu tu akar nai rugana.
0: Hari kuamu lihat kuamu tara kau yang nawa wano na gona awa rugana sa matua mustaura awa karas kapa polisira. Enggak pemaya kagwe dako kau iponga yo mustaura.
1: Okay. Yaro, ah, udiku. Mukutuara kwa wanona. Wino, wanona gona, nitumbrasi wanona onovura murongo no habo ndatu. Awo, mara, wadiwa kusinga mara mbapi la kwato. Omo, alare tusapo iponga mustaura. Toka mwona wanona vena. Awo sinji sawo nye nika situmbure ngesi. Kati.

Ilikuwa mauli mativi soko nomfa, tunakenda na leo Rajina na kara po maenzere na kaba mativi soko na ne Naimi na Sira lia divi kwa asi nya hompa wakara po maenzere kaba tusikire. Asi apanyame Rajina na kara po maenzere na kaba mativi soko na ne Naimi na Sira lia divi kwa asi nya hompa wakara po maenzere kaba tusigire. Imo tunakenda nilikuwa mori ya madivi sogono mfa, ningetupu tunakara kono mbudi zoruko, kubura simpe kuruka nezampito, ezi.

Yafumu Erwin Mbambo Munika na Hereka de Maria Eleuteria Ruhepo hode kode wamboko shu kuna kuitha hanu wahe hakadiko hashere hapete thipatichona wandambo wahe mwakuna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao mwumarunga thano kiho thirika thino munakara makurando okuture kamarembe mawadi nukunema na ngeno dire mbele kutangira nga nyaka dure keke homa yo mba wadi ukaonda kasiteketa mwako mayo mba wadi makuma wadi no kuoko fuji kumkunda wa shtemo dire mbele wadi nga nyaka dure ke kumbara da wambuku shu mumayo wa kuoko na mawadi ukaonda kasiteketa mwako mayo mba wadi makuma wadi no kuoko fuji mukandi ke ho wene wene aone nga nyaka kukare mumayo wa kuoko na mahatu asiteketa mwako mayo mba wadi makuma wadi no kuoko fuji Dimisa duwe nangade okarele mngirise The Andara Holy Family Mission Virithu kuwa konedho une kumathiku thiku Mukandi nganyu wakakarele keho kumbere wadho ruthitha mkwe Kutunda virithu kutanga Hakadiko kuna kutambara no ishambero ikusikumenena Hagenda wahe na waka mkunda wahe itha kuthirika thino Mbukuna shambera pofochi thika dihana kanunga Hieka yao Hanu ho kukarela Hashiere Hakadiko na wandambo no mitara dhoku kuchaka chaka awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mungenda kunomora dino 081-854-2895 dihonyi kuwa kuno ihatu sofoji kuwa kuno ihatu kuwa koine